0: Suara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: menti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Yang menti favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body

0: seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau!

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Wingsfoot.
4: Jadi lomba-lomba 17 Agustusan mulai digelar tahun 1950. Yang jadi andalan waktu itu ada lomba panjat pinang, balap karung, tarik tambang, dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
1: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
0: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
0: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
0: Yeay.
4: Tenang, tenang, tenang. Enggak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
5: Noregayo.
6: Fantastic, baby.
7: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
8: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
9: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Merdeka, Merdeka. Emang artinya apa sih?
1: Dan pemenang dari nominasi program terbaik eSuara Awards 2025 adalah...
2: Aduh, deg-degan.
1: Untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
3: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
4: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
3: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
4: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
5: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.

0: kemerdekaan dan kekuasaan asing. Merdeka!
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Gaji rata-rata guru resmi naik hingga melebihi 1,28 miliar rupiah per tahun mulai September 2026. Kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik ini terjadi di Inggris. Sementara itu, Singapura juga siap menaikkan upah bagi 36 ribu guru sebesar 2-9% mulai 1 Oktober 2026 menjadi sekitar 508 juta rupiah hingga 1,18 miliar per tahun. Mulai 17 Agustus 2026, Kementerian ATR BPN berencana menguji coba layanan balik nama sertifikat tanah dengan target maksimal 10 hari kerja di 15 daerah. Sistem baru ini akan memantau setiap tahapan secara ketat agar keterlambatan langsung ditindaklanjuti. Harapannya, proses administrasi menjadi lebih cepat, terukur, transparan, dan mudah dipantau oleh masyarakat. Grup vokal Nona merilis video dance practice untuk single terbaru mereka, Hong. Berbeda dari studio biasa, grup bentukan 88 Rising ini syuting di Terminal Pondok Cabe, Tangerang. Hong merupakan single upbeat bergaya Y2K yang disiapkan sebagai lagu pra-rilis dari album studio perdana mereka, Island Girl, yang bakal meluncur pada 18 September 2026.

0: don't say no.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Indonesia, Indonesia, Indonesia.
1: Ayo mas, tarik terus, terus, terus, terus, tarik lagi, tarik, ayo, ayo, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus mas, terus. Nah, sip, mantap.
2: Ini mobil mogok kan harusnya didorong pak, bukan ditarik.
1: Loh ini tuh mobilnya nggak mogok mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
2: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo, ayo, ayo. Terus, terus, terus.
3: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM I Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: Suara-suara warga Indonesia.
1: Annyeonghaseyo, teman-teman semua.
0: Gimana?
2: Wah, hari ini aku merasa sangat bugar untuk yang kedua kalinya setelah minggu lalu juga bugar. Memang Agustus itu adalah bulan bugar ya?
1: Iya, rame banget.
2: Jadi maksudnya gini, bugarnya itu adalah yang suka gak suka, mau gak mau, akhirnya harus bangun dari tempat tidur dan bergerak.
1: Nah itu.
0: Harus banget, dan tadi di Simpang 5, rame pol.
2: Ngapain? Udah upacara duluan?
0: Lagi ada event kan?
2: Oh, ada event.
0: Tari itu kan? Yang tari duduk dari itu bukan sih?
2: Banyak banget, ya ampun, ini kayak orang Semarang kumpul semua
0: ini
2: di sini.
0: Ini Kiki berarti, Kiki jadi salah satu di antaranya yang deg-deg dari itu.
2: Oh iya dong.

0: Tapi hebatnya adalah tadi kan jam 7 itu saya itu udah maksudnya udah mau balik gitu kan dari jalan dari jalan sehat gitu. Jam 6 pagi. Nah, itu tuh mereka tuh belum mulai.
1: Hah? Mau mulai jam berapa?
0: Makanya aku tuh sampai gini loh, kayak yang wah hebat banget ya ini orang-orang, maksudnya nanti bakal
1: muji sunscreen kali.
0: Banget.
1: Jangan-jangan itu tim ini loh,
0: hebat
1: tim penelitian
0: loh.
1: Sunscreen kali. Jadi nanti kita mulai begitu matahari naik setengah 8 ya. Setengah 8 gitu.
0: Kelihatannya sih mungkin sekitar ya, setengah 8 jam 8 sih mereka. Waduh. Mungkin ya mulai ya.
1: Iya.
0: Udah mulai sih yang penari-penari cuman beberapa lagu doang gitu yang di atas panggung. Tapi untuk yang maksudnya utamanya yang banyak orang itu.

0: lupa sih ya.
1: Iya, jangan sampai dehidrasi ya, karena memang di bulan Agustus ini kita padat banget nih acara-acaranya. Iya, begitu. Sepadat kita yang hari Minggu masih tetap ada di sini juga dan nemenin kamu. Iya, juga padat acaranya.
0: Mana ada libur.
1: Oh, aduh. Selamat ya buat kami sudah pulang membawa oleh-oleh ya. Setidaknya ada yang dibanggakan gitu, dapat door prize gitu, dapat hadiah ya. Lomba makan pecel mungkin.
0: Wah, enak banget.
1: Ini lebih kelaper ya. Karena makan kerupuk tuh agak kurang kenyang ya.
0: Dong. Ini cuman terbang aja sih.
1: Lomba makan soto mungkin.
0: Aduh, aduh.
1: Ya.
0: tolong itu perkedelnya kurang ini, kurang. Malah nambah dia.
1: Iya, aku tadi mau ngambil tempe, udah dijunjung. Dijunjung gak tuh? Udah kayak idola. Tapi

0: Suara-suara warga Indonesia.
1: Oke. Tadi lagu Bujangan sudah kita putarkan ya.
0: Bujangan.
1: Tapi kalau misalnya udah lapar sih biasanya lagunya jadi Gudangan.
0: Aduh, dari tadi pecel Gudangan.
1: Wah, itu memang mereka tuh kayak apa ya, masih di ini ya, circle yang sama ya. Nah, mereka ini juga berempat selalu ada di circle yang sama karena satu grup ya, gak sih? Tapi bukan Gudangan maupun pecel ya, sahabat suara ya. Jadi mereka berempat cewek-cewek kece yang gak usah, pokoknya merem aja, gak usah milih.

0: gitu.
1: Oh, iya, harus miring gitu ya.
0: Iya. Sambil in your area
1: gitu. Dan ternyata digelarnya kemarin.
0: Oh, ya kan? Hari Sabtu.
1: Agustus. Oh. Dengan dihadiri 40 fans yang terpilih.
2: Wah, gimana ya cara milihnya ya? Maksudnya gini kan, fansnya dia, mereka tuh kan banyak banget lah. 40 yang terpilih ini cara milihnya gimana ya? Pakai sedotan yang diisi kertas apa?
1: Iya sih.
2: Kayak cabutan ini ya, arisan, ya kan?
1: Dan pasti kebanyakan mungkin fans-fans dari sana kali ya.
2: Iyalah, ya kan? Biar gampang kan.
1: 40 tuh dikit banget.
2: Ya ampun, ini bener-bener private ya. Dan menurutku itu adalah fans yang dari awal karir mereka emang mereka udah ngikutin. Jadi emang yes, merekanya sendiri sudah mengenal fans-fans itu siapa aja. Benar. Gitu ya kan.
1: Mungkin itu ya, udah

0: juga kayak gitu. Nah ini mungkin dari generasi pertama yang dipilih.
1: Betul sekali.
0: Dan kelihatannya sih, nggak tahu sih, belum ada update-nya lagi. Pagi tadi sih YG Entertainment tuh mengumumkan bakal hadir semua membernya kayak gitu. Dan ternyata dari Dispatch, YG tuh udah lama

0: Karena masing-masing member itu kan punya project solo dan nggak semua itu ada di Korea ya.
1: Benar-benar.
0: Gitu. Benar. Ada yang satu mungkin lagi di Bukit Sari, ya
1: iya,
0: kan.
1: Iya.
0: Ada yang
1: iya,
0: mungkin benar. Tadi ikutan joget bareng sama Kiki di Simpang Layuma, iya, gitu. Iya. Wah, jadi emang untuk nyocokin jadwal dari keempat member Blackpink ini emang harus bener-bener apa ya? Kayaknya dari mereka masing-masing tuh.

0: momen-momen waktunya susah waktu, ya kayak gitu. Oleh karena itu tuh fan meeting tuh untuk skala besar tuh tidak memungkinkan gitu. Makanya akhirnya dibikin cuman dengan 40 fans yang terpilih aja.
1: Wow. Aku yakin deh yang disebut fans di sini itu adalah paling enggak satu fans ya.

0: memang kayak dia ngebuji juga ini loh Blackpink tuh masih ada loh. Kita tuh 10 tahun anniversary tuh kita masih aktif banget nih member-membernya nih masih pada aktif.
1: Iya, aku ngebayangin kayak gitu. Jadi biar kita yang ada di luar yang enggak ikutan diajak tuh nanti bisa kebagian cerita betul, juga.
0: Coba yang di undang aku ya kan udah gak pernah update apa-apa gitu.
1: Jadi ya ampun,
0: gak guna banget ngundang Kiki ngapain.
1: Slot satu lumayan loh sebenarnya bisa dikasih ke yang lain yang lebih berguna. By the way, congratulations ya buat Blackpink untuk 10 tahun debut anniversary-nya.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?

0: Foot.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
8: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
7: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
8: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
9: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
10: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia. Suara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara-suara warga Indonesia.
1: Yes, ini adalah satu lagi project yang membuat aku semakin curiga. Mm-hmm. Sang ini mau nikah kayaknya.
0: Kelihatannya tuh
1: tahu-tahu nanti non-seleb ada. Tahu-tahu nanti apa itu loh, non-seleb gitu-gitu. Oh, tahu kan Ki?
0: Iya, benar-benar. Jadi jangan-jangan ngapal-ngapalin dia sama Goen gitu kan. Mm-hmm. Karena tuh biasanya itu kalau mereka temenannya temenan aja.
1: Iya, mungkin ternyata temennya.
0: Iya, makanya di situ mereka ada satu
1: di antara. Coba deh cari tahu temennya Goen siapa ya. Nah, mungkin itu sebenarnya, ya kan? Biar circle-nya tetap terjaga. Hmm. Gitu. Tapi serius loh, dia ini kayaknya emang beneran tau-tau nanti mau nikah gitu kan. Secara dia tuh lagi bener-bener dia banget ya. Hmm? 2026 tuh sangi banget ya.
0: Sangi banget.
1: Sangi banget. Tetapi kali ini ya, tidak hanya sangi aja yang stealing di sini, semua wajahnya itu. Wah.
0: Bentar. Ini kan bakal jadi film Netflix kan ya. Aku nggak tahu, belum baca sih. Tapi aku berharap ini Joseon sih.
1: Hmm? Oh gitu. Tapi emang kenapa? Iya, latarnya kan kenapa?
0: Emang iya ya. Nggak tahu. Tapi pasti ngelihat
1: karena yang diajakin Mas Jungki.
0: Jungki. Karena I Jungki itu kayak
1: iya, ini I Jungki ya.
0: Spesialis zaman Joseon. Nggak tahu ya.
1: Dapat banget.
0: Dapat banget.
1: Cocok pokoknya banget. Cocok iya. Banget.
0: Dan terus si Jon Jong So ini, itu dia tuh kalau jadi ratu,
1: wah, cantik ya banget kan? Sih.
0: Wah,
1: yang nggak usah makeup ya, yang alisnya cuma disisir doang aja tuh udah cakep banget.
0: Itu
1: ya.
0: Itu cakep banget.
1: Gila, yang main
0: gitu. Apa sih? Yang dia terakhir jadi ratu itu kan ya?
1: Oh iya, betul betul. Aku lupa loh judulnya. Ini Queen Wu.
0: Queen Wu ya kan?
1: Queen Wu.
0: Yang waduh.
1: Dingin gitu ya? Aku di situ aja sampai.
0: Bahkan dikelilingi juga enggak berani. Para lelaki-lelaki yang hebat itu semua. Semuanya hebat kan? Itu tuh dia tuh kayak enggak jatuh sih.
1: Iya.
0: Gila.
1: Padahal semua yang pengen ngejatuhin, yang narik dia tuh banyak banget di Queen Wu itu ya.
0: Makanya ini kelihatannya memang case-nya itu cocok banget sih.
1: Benar-benar. Karena selain kok kita kaget banget. Selain tadi ada I Sang-yi, ada juga Jon Jong-so, ada I Jung-ki, ada Kim Do-hoon ya.
0: Iya, si iya, ada Ichi.
1: Di sini aku berharap dia jahat aja deh.
0: Aku tapi berharap Sang-yi yang jahat sih.
1: Kenapa?
0: Gak tahu, dia baik terus.
1: Oh, maksud sih? Sang-yi tapi tuh Sang-yi tuh sedih terus enggak sih? Itu kayaknya yang paling pas deh.
0: Makanya aku tuh butuh dia tuh yang jahat gitu loh, dengan badannya yang sekarang udah oke.
1: Oh,
0: kan?
1: Iya.
0: Gak sekurus dulu.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi kelihatannya.
1: Aku berharap malah Jungki sekali-sekali yuk bisa apa namanya bisa gak kasihan nih yuk gitu. Kayak soalnya dia tuh kayak tipikal yang karakternya tuh selalu
0: direbut ya,
1: berkorban banyak.
0: Iya,
1: kayak kerja paling keras.
0: Kerja paling keras. Ya. Bener.
1: Tapi dia nggak dapat apa-apa. Gak dapet, gitu.
0: Kalau nggak dijahatin dari belakang, ditusuk dari belakang. Gitu.
1: Selalu kayak gitu ya. Ini kayak korban zolim banget gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita menantikan ya. Dan judulnya adalah Do Chabi.
0: Ya. Dokebi ya.
1: Do Chabi bacanya gimana?
0: Karena artinya goblin. Kalau goblin berarti dokebi.
1: Oh, ada tulisannya goblin. Oh, dokebi. Oh, do chabi. Ntar jadinya lucu kalau do chabi.
0: Miau. Goblin chabi lucu banget.
1: Do chabi. Wal wal. Waduh. Tentang apa nih? Seorang mantan perwira militer. Yang hidup dalam persembunyian di pegunungan. Wah ya, tebak siapa yang bakal dekil di sini hidup dalam persembunyian. Aku masih agak trauma ngeliat Rowoon ya kemarin. Eh bener ya Rowoon ya?
0: Yang kemana?
1: Yang kemarin dekil banget
0: iya,
1: itu.
0: Iya Rowoon.
1: Itu sampai ending loh dekil terus.
0: Rowoon kan? Rowoon kan? Rowoon apa?
1: Eh bukan Rowoon. Bukan Rowoon.
0: Rowoonnya SF9.
1: Sebelumnya Kim Do-hoon ini lagi ternyata setelah si siapa namanya I Sang-yi sudah menerima tawaran naskah ini gitu ya bakal join. Nah tapi sebelumnya Kim Do-hoon ini sedang dalam pembicaraan untuk memerankan sebagai si tokoh utamanya.
0: Lo. Bentar. Ini berarti tidak sesuai dengan prediksi karena ternyata yang jadi peran jahatnya itu ada I Jung-ki. Sebentar, itu Do-hoon sama Jon Jong-so enggak kebanting banget tuh.
1: Oke, kita lihat ya. Siapa tahu nanti hasilnya bakal kayak Yuna sama adik siapa namanya?
0: Cabang
1: lebar, iya. Tapi, itu berhasil.
0: Jang Min itu kan dia tinggi banget kan.
1: Enggak, maksudnya secara acting, kualitas actingnya itu ternyata bisa.
0: Wah,
1: tapi gitu. Kalau masalah tinggi atau enggak, Im Siwon juga bisa-bisa aja.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Ya mungkin bisa-bisa aja.
1: Ya mungkin emang sutradaranya kayak udah ngebayangin
0: paling cocok ya.
1: Ini kayaknya kalau karakter ini tuh harus yang ngisi tuh sih. Oh, ini deh kayaknya.
0: Ternyata prediksi Dohong kita salah deh. Semua, Ji. Ternyata yang jahat Jungki di sini.
1: Wah. Nggak mau dibalik.
0: Aku juga berharapnya gitu ya.
1: Gimana sih?
0: Nggak pengen balik aja tuh.
1: Iya, ya kan. Kalau Jungki di sini jadi antagonis, terus berarti nanti si Sang-hi bakal dia lebih ke antagonis atau enggak ya?
0: Tahu nih. Atau jadi rajanya mungkin ya?
1: Wah,
0: kan perwira kan?
1: Iya, perwiranya.
0: Mantan perwira kan?
1: Iya. Dalam persembunyian gitu.
0: Bisa aja Sang-hi kan jadi rajanya yang duduk manis di sana yang nyuruh-nyuruh doang. Gitu.
1: Atau sebentar, judulnya kan Dokebi, Goblin. Jangan-jangan dia jadi goblinnya.
0: Oh iya, benar.
1: Kebayang gak sih kayak Kwak Dong-yeon kemarin yang Kwak Dong-yeonnya belah mana saking di makeupnya sebegitu.
0: Kalau emang enggak apa itu namanya jeli itu emang dari episode 1 kan sebenarnya udah kelihatan kan. Mm-mm.

0: Kayak ini disembunyikan banget Kwak Doyoun jadi salah satu aktor di sini. Kayak apanya yang disembunyikan? Makanya dari episode satu
1: itu kalau kamu itu kalau misalnya kamu buka cast juga udah kelihatan castnya siapa aja. Dia langsung muncul kok dari episode 1 udah disebut kok namanya. Iya, jadi sebenarnya tidak disembunyikan ya, seperti Easter egg gitu, enggak. Cuman mungkin memang karena make upnya itu bagus banget gitu ya.
0: Tapi
1: manglingi.
0: Kan mukanya dia itu khas banget kan?
1: Iya.
0: Jadi kayak
1: jadi tetap kita bisa lihat matanya aja udah tahu ya. Oh ini Dongyeon nih gitu. Begitu ya. Dan karena ini masih dalam pembicaraan, jadi juga belum tahu kira-kira ini kapan bakal tayang. Tapi seperti kita tahu nih, namanya juga Netflix ya.
0: Biasanya
1: ini kan film original.
0: Iya,
1: karena film original jadi kayaknya enggak harus nunggu kayak harus rebutan jadwal tayang di TV nasional
0: gitu. Harus nunggu nanti setahun atau mungkin tiba-tiba akhir tahun dia udah bisa tayang.
1: Benar. Pokoknya catat ya, judulnya itu Dokebi.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Yes, balik lagi ya, masih di Noregayo yang muterin lagu-lagu K-pop yang barusan tuh rasanya kayak pengen ini banget ya. Apa dance-nya tuh kan? Dance apa ya? Kok kayak bukan caca ya? Itu apa sih kayak gitu?
0: Enak.
1: Lupa deh, tapi enak. Itu ternyata lagunya Kart ya.
0: Iya, Kart tuh lagunya enak-enak.
1: Hey, yang udah pada request ya, sabarin ya. Tadi ada yang request apa tadi ya?
0: Tadi

0: aku muterinnya itu yang rada-rada lama gitu. Angie tuh protes, Ki, jangan lama terus gitu. Tapi yang requestnya ternyata memang banyak kan yang lama. Iya gak sih?
1: Ketika aku bilang, Ki, jangan yang lama terus, itu sebenarnya bukan apa-apa ya. Tapi lebih kayak ke, takutnya nanti yang denger nih ternyata banyak yang ngikutin yang baru-baru.
0: Benar, iya,
1: ternyata
0: iya.
1: Kan sahabat suara lebih menyuarakan gitu.
0: Baliknya lebih lama lagi.
1: Ya ampun.
0: Bahkan ketika kita itu udah move ya ke 5 gitu. Ternyata mereka baliknya ke 2 gitu.
1: Iya, dibalikin lagi. Serius nih, gak ada yang mau request star? Kenapa loh ya? Oke. Ya pokoknya yang masih pengen request, tapi ada yang request yang baru-baru juga kok. Ya nanti tungguin aja.
0: Ada. Apa tadi?
1: Kenapa?
0: Baby monster
1: yang cuma
0: ini ya.
1: Ya. Oke. Takut ketahuan umur kalau lagu lama, nah, kata Mama Junior.
0: Kayak tadi dibilang sepuh.
1: sepuh perkepopan.
0: Iya makanya.
1: Oh my god. Kita tuh gak sesepuh itu. Nah, cuman emang sepuh banget. Kelebihan. Ini masih ke kalau tadi tuh film Netflix.
0: Kalau tadi yang anniversary juga Blackpink. Sekarang yang anniversary adalah drama.
1: Drama ya?
0: Iya, drama.
1: Aku inget banget
0: yang
1: loh.
0: Emang umurnya itu di tahun ini ya, di tahun 2016. Itu adalah kalau tahun menurut reuni, saya ya? Itu puncaknya bagus-bagusnya drama.
1: Banyak ya?
0: Banyak
1: yang bagus.
0: Di 2016 itu.
1: Benar.
0: Jadi makanya tuh ketika akhirnya anniversary itu juga kita tuh banyak yang ngangenin gitu.
1: Iya, ternyata udah 10 tahun aja nih perjalanan dari drama yang kita tonton waktu itu.
0: Setelah kemarin Goblin ya kan, ternyata diikuti lagi sama Love in the Moonlight.
1: Drown
0: by Cloud kan?
1: Oh iya, aku taunya itu Drown by Cloud. Moonlight apa? Love in the Moonlight. Dimana waktu itu Kim Yoo Jung aja pakai topi itu masih kegedean loh.
0: Iya,
1: dia masih kecil banget. 2016 dia baru umur 15 tahun kalau nggak salah.
0: Di sini Dongyeon kan juga masih cupu banget.
1: Ya, masih umur 17. Dia nongkrongnya di atap aja.
0: Iya kan? Nggak pantas banget. Jadi dia kan jadi pengawal kan? Karena dia masih kecil. Jadi kayak pengawalnya kok kecil banget sih.
1: Emang
0: dia bisa ngelindungin. Bisa ngelindungin sih.
1: Tapi emang dari ekspresi
0: rajanya.
1: Wah, udah dapet sih.
0: Dapet.
1: Jadi Dongyeon itu emang
0: badannya kan yang kecil gitu.
1: Kecil,
0: karena waktu itu kan apa itu namanya? Kebawa sama

0: on live. Aduh, lama drama, drama yang, lama juga.
1: Ngomong-ngomong drama yang Julia Moon itu banyak apa?
0: Dramanya Kim So Hyun.
1: Iya.
0: Itu juga kan ada juga yang raja sama pengawal gitu loh, yang hubungannya tuh memang diceritain banget. Nah, ini kan bandingannya sama Eto, makanya waktu ngebandingin sama Dongyun, ih kecil banget, lucu gitu.
1: Waktu itu kalau enggak salah adik Dongyun itu baru 19 tahun umurnya. Iya,
0: kelihatannya juga debut enggak sih? Enggak ya, belum ya. Enggak,
1: aku lupa sih dia debutnya itu di drama yang mana.
0: Tapi
1: ya,
0: di sini juga dia stealing banget ya kan.
1: Iya, gimana enggak stealing, nongkrongnya di atap aja, nongkrongnya di gelap gitu. Iya, gelap. Ya, terus kuncinan rambutnya tuh
0: dia kan juga dikit banget itu ya. Apa itu
1: tapi
0: namanya?
1: Ini,
0: ngomongnya dikit banget.
1: Iya, lainnya
0: itu cuma dikit. Enak muka doang sih.
1: Tapi emang ini ya, apa namanya? Bagaimana dia bisa ngerasain, kita yang nonton waktu itu aku bahkan bisa ngerasain bahwa nih anak yang nongkrong di atap nih sebagai pengawal itu dia tuh adalah orang yang bahkan ya hidup tuh dia hidup mau jadi apa tuh dia udah enggak punya tuh pilihan gitu. Jadi ya cuma tinggal ngejalanin aja gitu.
0: Iya, pokoknya hidup matinya buat rajanya.
1: Iya, loyalitas
0: putra dia. Mahkota, lebih ke putra mahkota dia.
1: Betul sekali. Di mana waktu itu yang main di sini tuh ada Pak Pokem, ada Kim Yo Jung yang masih imut ya kan. Terus ada Jin Young. Ini God Seven ya?
0: Jin Young.
1: B1F4. Astaga. B1F4, terus ada Chesobin.
0: Chesobin di sini bahkan masih cabi.
1: Iya benar.
0: Dan di sini tuh meskipun historical tapi dia lebih ke remaja ya. Biasanya kan historical tuh dewasa, untuk Moonlight Drone by Cloud ini lebih ke remaja sih.
1: Iya, karena usianya tuh masih di bawah 20-an tahun waktu itu gitu. Nah, setelah 10 tahun di saat usia mereka masih udah makin mateng nih ya. Ternyata emang benar setelah 10 tahun mereka namanya udah pada naik semua.
0: Ya, benar banget, ya kan? Banget. Siapa yang enggak kenal semuanya ya?
1: Iya.
0: Udah punya project yang
1: masing-masing kemarin tuh ya. Apalagi Pak Bogem ya kan?
0: Iya.
1: Calon mantu idaman mak-mak se-Korea kan? Yang bisa serba bisa gitu. Di mana katanya untuk peringatan 10 tahun anniversary Love in the Moonlight itu bahkan lokasinya dirahasiakan. Tapi disebutin di Hongcheon, Provinsi Gangwon. Nah, jadi mungkin bisa dicari tuh mereka pada ngidernya di sebelah mana. Kalau ada spot-spot yang kayaknya ditutup, wah jangan-jangan.
0: Nah ini,
1: ya kan, mungkin aja mereka lagi pada ngumpul di situ ya. Nah, acara spesial ini memang dibuat untuk memperingati ulang tahun ke-10 Love in the Moonlight, di mana sebelumnya itu Goblin ya,
0: benar,
1: sama Goblin. Abis Goblin Reply
0: kan? Tapi nggak semuanya kan ya?
1: Iya benar.
0: Si pasangan mantan itu kan nggak datang semua, salah satunya. Nah gitu tuh kalau chinlock ya kan. Nah gitu.
1: Salah siapa? Love in the Moonlight ya, sekarang yang dapat giliran untuk melakukan perayaan peringatan 10 tahun dengan perjalanan santai selama 2 hari 1 malam. Jadi mereka itu take-nya itu di tanggal 4 dan 5 Agustus 2026. Begitu. Nah, karena mereka tuh dulu, kita ingat ya 2016 tuh drama masih panjang-panjang ya Ki ya?
0: Panjang, ini 20 apa ya?
1: Iya makanya masih panjang-panjang, 20 apa 16
0: gitu.
1: Ada yang 24 episode juga, ada yang masih 27.
0: Iya, Goblin aja 20 kan?
1: Iya, sekarang tuh 12 episode tuh udah kayak udah buru-buru. Ayo dong buruan dong.
0: 12,
1: gitu.
0: 8 udahlah.
1: Dimana zaman-zaman episode-nya tuh jumlahnya 20, itu tuh patokan kita tuh adalah episode 9 ya.
0: Dan iya, betul. Pokoknya sabarin aja nonton dari episode 1 sampai 9, sabarin aja.
1: Iya, episode 9 dan episode 11 tuh biasanya gitu.
0: Pokoknya ganjil-ganjil lah. Setelah 9 tuh ganjil-ganjil, itu paling menarik biasanya sih.
1: Dimana ya, buat kamu yang mungkin belum pernah nonton drama ini, menurut kita sih kamu harus nonton, ini bagus sih,
0: bagus,
1: dramanya bagus. Dan merupakan adaptasi dari novel web ya, dengan judul yang sama juga. Nah, menceritakan tentang kisah romansa istana gitu yang tidak terduga melibatkan penyamaran antara putra mahkota Iyong yang dia ini ternyata
0: Sundar.
1: Dia ini ternyata punya CCP CCPN tuh curi-curi pandangan ya. Ya Allah,
0: dia tuh soal galak gitu, soal nggak tertarik gitu.
1: Iya. Padahal sama si Hong Raon yang topi kasimnya tuh kegedean dan semua orang tahu deh kalau dia tuh cewek gitu.
0: Ya mukanya kayak gitu, cantik banget.
1: Mukanya lucu banget. Ya, dia tuh ternyata sebenarnya cewek tapi nyamar jadi cowok gitu. Dan waktu itu drama ini mencatat puncak rating sebesar 23,3%. Dimana untuk tahun 2026 ini untuk sampai ke angka itu kayaknya
0: iya, susah ya. Karena kan di waktu ini tuh belum, ini masih nasional kan dia, ditayang ini di nasional, TV nasional, dan untuk sampai ke di atas 20 tuh biasanya tuh itu udah pencapaian yang luar biasa.
1: Oh. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, ini kan udah take nih tanggal 4-5 Agustus. Terus berarti nanti Finish the Show spesial ini bakal tayang kapan? Ceritanya nanti bakal ini di-keep dulu ya, lagi edit-edit nih. Karena nantinya dibagi menjadi dua bagian yang bakal dijadwalkan untuk tayang pada masa liburan Chuseok ya, lebarannya orang Korea. Dimana pada mudik biasanya drama ongoing tidak tayang, nah nanti bakal diisi sama mereka. Betul, ini betul. Tanggal 25 September 2026.

0: Hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
3: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: Suara-suara warga Indonesia.
1: Cum.
0: Oh iya.
1: Terima kasih ya buat kamu yang sudah tercum-cum-cum tadi. Siapa ya? Ada yang request karena tadi di live TikTok tuh hari ini tidak ada Western Sky.
0: Tidak
1: ya.
0: Ada Western Sky.
1: Akhirnya yang terputar itu lagunya
0: Bang Bang Bang.
1: Oh iya, Bang Bang Bang, Big Bang ya. Thank you banget Muhammad Junior yang akhirnya berhasil move on dari
0: yes.
1: Kita sih nungguin. Wah, kalau sekarang udah Bang Bang, kira-kira minggu depan apa ya dia bakal move on ke lagu apa ya?
0: Harusnya maju lagi sih. Gen-gennya maju lagi.
1: Jangan biar dulu. Ini biar bankingnya makin banyak, ya kan? Biar makin banyak. Terus yang tadi apa nih? Oh, nanya tadi ya, Teach My Lesson masih ada. Mungkin lagi pada ngikutin drama-drama baru nih, ya kan? Apa sih? Mana sih? Aduh. Kagak ada lagi.
0: Apa?
1: Mana?
0: Requestan.
1: Heeh.
0: Tadi ada SNSD, ada The Boys.
1: Oh iya, The Boys. Udah ya, udah diputerin tadi ya. Terima kasih. Terus juga tadi yang keduluan tuh apa? Dia request tadi
0: TXT.
1: Oh, TXT.
0: Udah kita putar yang Nice to Meet Ya.
1: Iya, Deja Vu-nya udah tadi. Bukan Deja Vu-nya udah.
0: Kita TXT-nya udah putar dulu.
1: Keduluan ya. Keduluan sama Kiki kamu berarti.
0: Yes.
1: mendingan kita absenin dulu deh selain Mr. King di TikTok ya.
0: Oh
1: ya,
0: yang saya juga ya.
1: Iya, yang ulang tahun hari ini siapa aja nih menurut Kayani nih ya?
0: Baca.
1: Kita soal-soal mau ngasih challenge ke Mas Danar. Kitanya bener, aja bacanya bener. Masih belum benar.
0: Dua-duanya diam karena bingung.
1: Ya udah namanya aja kali dibacain.
0: Ada Hesok ya. Ada Jaeyoung-nya SF9. Ada siapa? Wang Min Yoon. Wang Min Yoon siapa? Wang Min Yoon-nya itu.
1: Wang Min Yoon yang itu.
0: Iya gitu. Minggi-nya Itis. Yunyoung-nya NTX. Yongsop-nya Tempest.
1: Oke. Hari ini lagi lumayan banyak yang ulang tahun ya.
0: Iya.
1: Selamat ulang tahun ya buat yang ulang tahun nih, idol-idolnya nih pada ulang tahun. Terima kasih ya buat kamu yang udah dengerin, udah ikutan join di live TikTok kita juga. Buat yang belum follow silakan bisa dibantu follow dulu ya. Buat yang baru aja join, ya telat deh, kita udah mau pamitan soalnya. Tapi kalau gak pengen telat bisa banget besok hari Minggu join lagi sama kita jam 10 pagi ya. Karena cuma seminggu sekali nih spesial program yang muterin lagu-lagu K-pop di Iswara Semarang. Begitu, boleh banget kok siapin requestan kamu.
0: Minggu depan long weekend ya?
1: Apaan loh? Pertanyaan dia.
0: Iya dong,
1: kan. Emang long weekend malam tirakatan.
0: Tanggal 17-nya libur.
1: Iya.
0: Upacara.
1: Tapi jangan lupa upacara. Kalau enggak upacara nanti adek-adek nanti bakal disuruh bikin ini loh, apa? Esai.
0: Iya, esai
1: tentang pahlawan-pahlawan.
0: Iya.
1: Ya biasanya tentang pahlawan-pahlawan nasional ya. Pahlawan revolusi. Enggak, Deng. Revolusi mah 65. Pahlawan nasional. Kemerdekaan, oh my god ya. Oke, kalau begitu ya pamitan dulu. Dari Noregayo, Lilian Enji pamit.
0: Kipi pamit.
1: Bareng sama Kakak Bebski, broadcast operator. Dan dia dan DE yang barusan hadir di studio kita. Mungkin ada yang bertanya-tanya, yaudah kita buka deh. DE Kak Edo ya, Kak Edo dulu ekstruper kita.
0: Yes.
1: Ya sudah, kalau begitu kita pamitan dulu. Sampai ketemu minggu depan.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Ayo mas, tarik terus, tarik lagi, ayo. Ayo terus mas, dikit lagi nyampe rumah saya. Terus. Nah, sip, mantap.
2: Ini mobil mogok kan harusnya didorong, Pak, bukan ditarik.
1: Loh, ini tuh mobilnya nggak mogok, Mas. Saya tuh mau ngelatih Mas Wisnu buat lomba tarik tambang 17-an besok.
2: Iya, elah. Saya kira mogok, Pak.
1: Nah, sekarang tarik lagi sampai rumah Pak Budi gang sebelah. Ayo. Terus.
3: Lomba 17-an itu emang selalu unik dan seru, sahabat suara. Mulai dari ketawa yang gak ada habisnya, teriakan semangat dari pinggir lapangan, sampai momen semua warga yang kumpul jadi satu. 17 Agustus adalah hari yang sederhana, tapi selalu punya cerita. Yuk rayain Hari Kemerdekaan Indonesia dengan penuh semangat, kebersamaan, dan tawa sambil dengerin 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

2 FM, Iswara, suara warga Indonesia. Balik lagi sama aku Gina Joyo di Jawara, jajaran lagu pilihan Iswara yang keputar selama seminggu ini. Masuk bulan Agustus, jangan lupa bendera merah putihnya dipasang ya sahabat suara. Di kampungku dari bulan Juli kemarin udah mulai tuh naik umbul-umbul, udah ngecat jalan, udah mulai kerja bakti, udah mulai masang lampu warna-warni di jalan. Gemes banget deh pokoknya. Mungkin ada nih beberapa kampung yang udah mulai jalan sehat ya gak sih? Atau mungkin udah mulai lomba 17-an minggu ini. Tapi menurut aku di umurku yang udah segini, 17-an itu jadi momen kumpul sama semua warga. Apalagi anak muda kayak aku pasti selalu disuruh kesana kesini buat jadi panitia. Ya kan? Ngurus lomba lah, ngurus jalan sehat lah. Wah banyak deh pokoknya. Jadi buat kamu yang weekend ini udah sibuk sama 17-an di kampung, semangat ya sahabat suara. Mau lagi ngapain aja di weekend ini? Pokoknya bakal tetap aku temenin di program Jawara, jajaran lagu pilihan Iswara. Pantengin terus Jawara selama 1 jam ke depan, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk ke chart Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdown-nya, aku mau ingetin lagi buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902. Karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdown-nya. Ini dia di posisi ke-12, ada

0: Radio FM, suara suara warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-11 kita, ada Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Akhirnya nih sahabat suara, setelah 14 season Indonesian Idol, ada satu warga Semarang yang berhasil menang jadi juara 1 di Indonesian Idol season 14. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace? Selenation cabang Semarang, absen dulu dong. Soalnya sering banget nih mereka itu request lagunya Selena yang Sumpah Mati. Sebenarnya kalau dilihat dari track recordnya Selena, aku udah gak kaget sih. Soalnya sebelum ikut Indonesian Idol, Selena itu ternyata pernah menang juga juara 1 nih di ajang Asia Pacific Art Festival di Vietnam tahun 2019. Terus pernah juga menang juara 1 di kompetisi Icing World di Malaysia. Jadi kayak udah gak sekaget itu sebenarnya. Tapi balik lagi ke Indonesian Idol, lagu Sumpah Mati ini diciptain sama Andi Rianto khusus buat final Indonesian Idol kemarin nih. Jadi kedua finalis itu wajib nyanyi lagu Sumpah Mati ciptaan Andi Rianto ini. Dan menurutku, tanpa mengecilkan finalis lainnya ya, waktu Selena nyanyiin lagu ini di final, auranya entah kenapa tuh kayak beda banget. Kayak seolah-olah lagu ini tuh emang diciptain ya buat dia, sahabat suara. Dan akhirnya terbukti deh, Selena bisa menang jadi juara 1 lewat lagu Sumpah Mati. Lagu ini nyeritain soal kesadaran seseorang buat lepas dari hubungan yang toksik. Hubungan itu selalu nyakitin dia berkali-kali, dan akhirnya karena udah gak kuat, dia berusaha buat keluar dari hubungan toksik itu deh. Adakah yang relate sama lagu yang satu ini? Kayaknya hampir semua orang pernah ada di hubungan yang toksik deh ya. Soalnya kata mamaku, cinta itu membutakan. Jadi kita gak tahu nih mana yang baik dan mana yang buruk. Akhirnya jadi deh tuh hubungan toksik. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 10. Ada Bara Suara Sementara.
1: Nomor 10.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash

juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: itu podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Nomor 9.

0: Lagu ini gambarin soal gimana manusia yang sering kehilangan semangat di tengah jalan waktu lagi berjuang dengan penuh ambisi. Liriknya juga nunjukin kalau dia nerima semua kegagalan tapi dibungkus dengan tepuk tangan yang nunjukin kalau dia itu bakal bangkit lagi di hari besok. Tuh, sahabat suara. Walaupun kamu hari ini gagal, mau gak mau gimana pun caranya, besok tetap harus bangkit lagi ya. Itu namanya mental, bos. Nih, menurutku ya, bedanya Biru Baru sama band lainnya, mereka itu menerjemahkan momen-momen yang personal jadi pengalaman yang kolektif nih. Mereka gak nulis soal hal besar yang muluk-muluk, tapi soal detail kecil di keseharian yang kadang sering banget kita lupain. Dan kalau kamu lagi nyari lagu yang bisa jadi teman buat ngelepas keresahan kamu, albumnya Biru Baru juga cocok banget buat kamu nih. Mereka gak nawarin motivasi klise atau mungkin solusi-solusi yang instan, enggak. Mereka malah ngasih sesuatu yang lebih berharga, yaitu pengertian. Kalau kamu dengerin albumnya Biru Baru, kamu gak bakal ngerasa dijudge, gak bakal ngerasa diguruin sama album ini, pokoknya deh. Tapi kamu malah akan ngerasa bahwa kamu itu kayak lagi dirangkul gitu loh, sahabat suara. Jadi intinya di album ini, Biru Baru itu ngasih kamu ruang buat sedih, ngasih kamu ruang buat introspeksi, ngerasa gagal. Terus habis itu mereka bisikin kamu nih, yuk bangkit lagi yuk buat hari besok, kayak gitu. Tuh kan, semua orang tuh butuhnya dingertiin, termasuk aku. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 7, ada Andin, Naksir.
1: Nomor 7.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Nomor

suara-suara warga Indonesia. Dan itu dia Bernadia Laut Yang Tenang yang jadi Big Five kita di minggu ini. Ngomongin soal Bernadia, solois yang satu ini kemarin baru aja menyelesaikan album showcase tunggalnya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi tanggal 25 Juli 2026. Congrats ya Mbak Bir. Menariknya, Juni Records laku label sekaligus rumahnya Bernadia ngajak Eddie Hemot, drummernya Seringai, buat jadi creative director di showcase album kemarin nih. Kolaborasi antara Bernadia dan Eddie ngasih konsep yang dikembangin dari lagu-lagu yang ada di album terbarunya Bernadia. Sesuai dengan tema albumnya, konser Bernadia tahun ini punya konsep 2000-an gitu. Banyak aktivitas di sekitar area sampai ornamen di panggung yang berhubungan sama tahun 2000-an. Salah satu konsep yang unik menurut aku nih, waktu Bernadia nyanyi lagu Peluk Aku Sekarang. Jadi Bernadia nyanyi lagu ini gak pakai mic, tapi pakai telepon kabel gitu loh sama suara. Ih, lucu banget ya. Soalnya di lagu ini emang bridgingnya itu nada dering telepon kan, dan Bernadia nyanyiin lagu ini kayak lagi curhat aja sama pacarnya lewat telepon. Selain itu, yang bikin pecah dan gak expect, tiba-tiba aja ada tensi di tengah konsernya Bernadia coba. Mereka berdua nyanyiin lagu, untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan versi Hip Dude. Balik ke showcase-nya Bernadia, konser ini itu juga jadi project dengan skala paling besar buat Bernadia nih sahabat suara. Makanya setelah konser ini diumumin, Bernadia katanya sempat deg-degan karena takut gak memenuhi ekspektasi dia. Dia takut kalau para fansnya ini nanti gak bisa menuhin venue gitu loh. Ternyata orang seterkenal Bernadia masih punya ketakutan kalau gak ada yang nonton showcase-nya ya sahabat suara. Jujur, kalau aku jadi Bernadia mah, aku udah sombong kemana-mana sih. That's why aku sama Allah gak dikasih terkenal kayak Bernadia. Aduh, mungkin kalau udah kayak Bernadia, aku lupa daratan sahabat suara. Langsung aja kita dengerin di podium keempat, ada Tulus Teh Hijau.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di chat juara minggu ini. Di peringkat ke-12 ada Salma Salsabil, Sesal. Di peringkat ke-11 ada Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Di peringkat ke-10 ada Bara Suara, Sementara. Di peringkat ke-9 ada Mika Tambayong, Rayi Putra, Jalan Tengah. Di peringkat ke-8 ada Biru Baru, Kalah Lagi. Di peringkat ke-7 ada Andin, Naksir. Di peringkat ke-6 ada Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Di peringkat ke-5 ada Bernadia, Laut Yang Tenang. Di peringkat ke-4 ada Tulus, Teh Hijau. Di peringkat ke-3 ada The Overtunes featuring Nadina Mizah, Makhluk Cahaya. Dan di peringkat ke-2 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. And here we go, yang akhirnya berhasil ngerebut mahkota chat juara minggu ini nih. Our top hits for the week. Peringkat pertama ada Wisnu Santika, Ari Lesmana, Aku Harus Pergi.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini.

0: FMI, suara-suara warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat Wisnu Santika, Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Salah satu DJ Indonesia yang terkenal sama Indo Bounce-nya, aka Wisnu Santika, kemarin baru aja rilis single terbaru berjudul Aku Harus Pergi nih. Di proyek kali ini, Wisnu ngajak Ari Lesmana buat kolaborasi sahabat suara. Gak cuma ngisi vokal aja, Ari Lesmana juga terlibat waktu penulisan lirik nih, sekaligus jadi co-producer di proyek ini. Wisnu Santika emang terkenal sama karya-karyanya yang elektronik dan punya vibes yang energik gitu deh. Tapi di proyek kali ini, unsur musik elektronya ya tetap ada, tapi dibuat lebih lembut gitu dan tetap energik. Tapi di proyek kali ini, unsur musik elektronya tetap ada, tapi dibuatnya tuh kayak lebih lembut dan vibes-nya lebih reflektif aja gitu. Jadi bisa dibilang lebih dalam, lebih deep, lebih relate sahabat suara. Proses kerjasamanya juga unik loh. Jadi awalnya Wisnu itu minta izin buat ngerimake lagu Mangu dari Ari Lesmana, dan dari obrolan itu akhirnya mereka bikin proyek kolaborasi lagu ini. Dan awalnya lagu ini gak dinyanyiin sama Ari Lesmana sahabat suara, tapi karena belum dapat feedback dari beberapa penyanyi, akhirnya Wisnu mutusin buat ya udah deh Ari Lesmana aja yang isi vokalnya. Dan menurut Wisnu, Ari bisa ngasih nyawa ke lagu Aku Harus Pergi ini. Setelah semuanya beres, akhirnya lagu ini jadi deh dan pertama kali dibawain di Marathon Sektor B kemarin itu. Gak tahu kenapa aku selalu miss gitu ya sama proses kreatif setiap musisi. Kayak mereka itu tuh dari latar belakang musik yang berbeda, bisa bikin satu karya bareng, dan outputnya tuh juga keren banget kayak lagu Aku Harus Pergi ini. Congrats ya Mas Wisnu dan Mas Ari. Dan itu dia sahabat suara, jajaran lagu pilihan Iswara minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chart kita selama 1 jam ini. Special thanks buat Danar as music director, Irsyad sebagai script writer, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Jaya signing out dan ketemu lagi di jawara berikutnya. Bye!
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih kemerdekaan Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Gaji rata-rata guru resmi naik hingga melebihi 1,28 miliar rupiah per tahun mulai September 2026. Kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik ini terjadi di Inggris. Sementara itu, Singapura juga siap menaikkan upah bagi 36 ribu guru sebesar 2-9% mulai 1 Oktober 2026 menjadi sekitar 508 juta rupiah hingga 1,18 miliar per tahun. Mulai 17 Agustus 2026, Kementerian ATR BPN berencana menguji coba layanan balik nama sertifikat tanah dengan target maksimal 10 hari kerja di 15 daerah. Sistem baru ini akan memantau setiap tahapan secara ketat agar keterlambatan langsung ditindaklanjuti. Harapannya, proses administrasi menjadi lebih cepat, terukur, transparan, dan mudah dipantau oleh masyarakat. Grup vokal Nona merilis video dance practice untuk single terbaru mereka, Hong. Berbeda dari studio biasa, grup bentukan 88 Rising ini syuting di Terminal Pondok Cabe, Tangerang. Hong merupakan single upbeat bergaya Y2K yang disiapkan sebagai lagu pra-rilis dari album studio perdana mereka, Island Girl, yang bakal meluncur pada 18 September 2026.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Tokoh utama dalam perumusan teks proklamasi adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: musik pilihan. Suara
1: Suara Warga Indonesia.
2: Dan kau curi.
1: Kek.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: rasanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,0

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Gue hari minggu sepedaan.
2: Itu sendirian tuh.
1: Sendirian.
2: Gue kaget banget ngeliat storynya.
1: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
2: Oh iya.
1: Ngopi di Pikok aja yang di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
2: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
1: Enggak, belum.
2: Ada SS di sebelah kiri nggak lo lihat?
1: Tahu orang lo berarti apa-apa.
2: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
1: Gue tuh sebenarnya itu udah ingetnya itu mau Pikok itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
2: Gue nggak terlalu ngerti itu.
1: Gak ada gue ngeliat dealer Suzuki, itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok nggak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah, gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuman berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Enggak. Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
2: Kayak kebablasan di tol Jakarta.
1: Mana ya, lewatnya nanjak lagi.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau teh jus? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Layan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
5: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
4: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
5: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
4: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
5: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng. Yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
4: Betul sekali.
5: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
6: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.

0: angka 17 adalah angka suci. Selain itu, keputusan Jepang yang menyerah pada Sekutu jadi momen yang paling tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ilmu lagi aja nih dari gue.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Kamu tahu nggak siapa yang menyelamatkan negatif foto dokumentasi detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
3: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Gaji rata-rata guru resmi naik hingga melebihi 1,28 miliar rupiah per tahun mulai September 2026. Kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik ini terjadi di Inggris. Sementara itu, Singapura juga siap menaikkan upah bagi 36 ribu guru sebesar 2-9% mulai 1 Oktober 2026 menjadi sekitar 508 juta rupiah hingga 1,18 miliar per tahun. Mulai 17 Agustus 2026, Kementerian ATR BPN berencana menguji coba layanan balik nama sertifikat tanah dengan target maksimal 10 hari kerja di 15 daerah. Sistem baru ini akan memantau setiap tahapan secara ketat agar keterlambatan langsung ditindaklanjuti. Harapannya, proses administrasi menjadi lebih cepat, terukur, transparan, dan mudah dipantau oleh masyarakat. Grup vokal Nona merilis video dance practice untuk single terbaru mereka, Hong. Berbeda dari studio biasa, grup bentukan 88 Rising ini syuting di Terminal Pondok Cabe, Tangerang. Hong merupakan single upbeat bergaya Y2K yang disiapkan sebagai lagu pra-rilis dari album studio perdana mereka, Island Girl, yang bakal meluncur pada 18 September 2026.

101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Oh,

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Kan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!

0: Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena Oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasa

0: ambang dan makan kerupuk. Kalau makan kerupuk pakai nasi kayaknya enak sih.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

101 FM Bandung, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
7: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
6: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
7: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
8: 90,2 FM Iswara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
9: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tradisi yang sering dilakukan sebelum 17 Agustusan adalah malam tirakatan, doa bersama atau renungan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesi yang paling ditunggu adalah sesi pidato Pak RT.
1: Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya, ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hanya bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang harus tetap dijaga dengan persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia. Jadi, kamu jangan sampai kemakan hoax ya, sahabat suara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

0: dari Wings Food.
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang.
1: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: kendaraan asing. Merdeka!
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Gaji rata-rata guru resmi naik hingga melebihi 1,28 miliar rupiah per tahun mulai September 2026. Kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik ini terjadi di Inggris. Sementara itu, Singapura juga siap menaikkan upah bagi 36 ribu guru sebesar 2-9% mulai 1 Oktober 2026 menjadi sekitar 508 juta rupiah hingga 1,18 miliar per tahun. Mulai 17 Agustus 2026, Kementerian ATR BPN berencana menguji coba layanan balik nama sertifikat tanah dengan target maksimal 10 hari kerja di 15 daerah. Sistem baru ini akan memantau setiap tahapan secara ketat agar keterlambatan langsung ditindaklanjuti. Harapannya, proses administrasi menjadi lebih cepat, terukur, transparan, dan mudah dipantau oleh masyarakat. Grup vokal Nona merilis video dance practice untuk single terbaru mereka, Hong. Berbeda dari studio biasa, grup bentukan 88 Rising ini syuting di Terminal Pondok Cabe, Tangerang. Hong merupakan single upbeat bergaya Y2K yang disiapkan sebagai lagu pra-release dari album studio perdana mereka, Island Girl, yang bakal meluncur pada 18 September 2026.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Lagu wajib nasional yang selalu dinyanyikan pas 17-an adalah Hari Merdeka, ciptaan Husein Mutahar.
1: Memainkan musik pilihanmu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Jadi fotografer yang menyelamatkan adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang berjasa secara diam-diam mengubur dalam tanah roll film dokumentasi proklamasi untuk menghindari ancaman militer Jepang saat itu. Buh, gede banget nih jasanya Pak Frans Mendur. Hormat Pak.
3: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Tim gabungan Polres Semarang dan Polda Jateng berhasil menangkap dua pelaku perampokan disertai pembunuhan seorang pengusaha konter handphone di Ambarawa. Korban Chandra Waskito, 25 tahun, ditemukan meninggal di bagasi mobil miliknya di daerah Gubuk, Grobogan, Kamis 6 Agustus. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk motif dan kemungkinan keterlibatan tersangka lain. Diduga, pelaku dan korban saling kenal. Kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, meluas hingga 80 hektar, memicu penutupan jalur Jemplang, Coban Trisula, dan Senduro. Wisatawan hanya diizinkan ke lautan pasir via Cemoro Lawang dan Wonokitri, sementara savana ditutup total. Pemadaman terkendala angin kencang dan kabut total yang menghambat helikopter bom air. Total kerugian saat ini masih didata. Kepolisian menyita temuan 995 airsoft gun, narkoba, hingga VCD porno dari seorang mantan kepala yayasan sebuah sekolah di Jakarta Selatan. Kuasa hukum Al-Hadid Endar Putra membantah kepemilikan temuan tersebut dan berdalih awalnya disiapkan untuk kegiatan ekstrakurikuler menembak yang batal terlaksana. Polisi masih menyelidiki kasus

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to

0: dari Wings Food.
1: 8. Suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
3: Soal apa?
2: Side job, apa semuanya gitu.
3: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
2: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC,
3: main job.
2: Siaran,
3: main job.
2: VO,
3: ya
2: hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
3: Benar.
2: Side jobnya apa gue tanya?
3: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
2: Gue apa ya? Side job gue ya? Nganter anak lah.
3: Sahabat Suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
2: Iya. Gue pakai kalian 20.000.
3: 2.000, 20.000.
2: Gue kalau sama anak baru sih gue suruh 20.000.
3: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
2: Itu saya job gue tuh dulu itu.
3: Pemalak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, Suara Seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Bendera Pusaka Merah Putih terakhir dikibarkan di Istana Merdeka 17 Agustus 1968 dan sejak 1969 yang dikibarkan adalah bendera replika.
5: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan

26. The Wujil Resort and Convention bakal ngajak kamu buat ikutan Wujil Day 2026 Road to Semarang Mountain Race. Beda dari tahun sebelumnya, kamu bakal lari sejauh 10 km sambil nikmatin pemandangan yang pastinya syahdu banget. Cuma Rp350.000 aja kamu udah bisa dapetin goodie bag, jersey, medal, VIP timing chip, door prize, dan masih banyak lagi. Buruan daftar karena slotnya terbatas ya sahabat suara. Wujil Day 2026 bakal diadain hari Minggu tanggal 20 September 2026 di The Wujil Resort and Convention Semarang. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa lihat Instagram @the_wujil dan juga @wujilday.